0: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
1: Deh, tapi harus minum Ultraflu Extra.
2: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
1: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
2: Aku ini sakit kepala.
1: Minum Ultraflu Extra.
2: Campur flu loh.
1: Iya, minum Ultraflu Extra.
2: Campur batuk juga, Mel.
1: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
3: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
2: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
1: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
3: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
4: penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
5: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
6: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sungeti serta di Radio Manggis.
7: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis muang tok-tok goyangnya. Mainkan.

0: sore. Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, kayak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak. Wow, dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
3: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
3: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
4: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136
6: FM. Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.
7: 4, 9, 4, 5, 3, 4, 9. Syarat dan ketentuan

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
1: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
4: Wisata dan kuliner.
5: Candi Muara Jambi. Situs percandian Muara Jambi yang terletak di Desa Muara Jambi, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi, hanya berjarak kurang lebih 40 km dari ibu kota Provinsi Jambi. Kompleks ini tidak jauh dari aliran Sungai Batanghari. Dan untuk mencapai Candi Muara Jambi bisa memakai jalur darat atau menempuh jalan memakai kapal dengan melewati aliran Sungai Batanghari. Situs Muara Jambi ini mempunyai luas kurang lebih 12 km persegi.

12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km, serta luas sebesar 260 hektare yang membentang searah dengan jalur sungai.

puluhan candi yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapel yang belum dikupas, juga 9 candi besar. Kesembilan candi tersebut antara lain adalah Candi Kota Mahinggai, Candi Kedaton, Candi

0: Sabakala, Kompleks Percandian Muara Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu Buddha dengan luas kurang lebih 12 km persegi terluas di Indonesia, yang kemungkinan besar merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Pertama kali candi ini ditemukan oleh tentara Inggris yang bernama S.C. Crocker pada tahun 1820 ketika ia ditugaskan untuk memetakan Sungai Batanghari. Candi tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-11 Masehi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan yang paling terawat di Pulau Sumatera. Pada tahun 1975, pemerintah Indonesia mulai melakukan pemugaran yang serius berdasarkan aksara Jawa kuno pada beberapa lempeng yang ditemukan oleh pakar etnografi. Bohari menyimpulkan peninggalan itu berkisar antara abad ke-9 hingga abad ke-12 Masehi. Di situs ini baru 9 bangunan yang telah dipugar dan kesemuanya adalah bercorak Buddhisme.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
2: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
3: Manggis Radio. 96 FM Radio Manggis.
4: Yang pertama dan

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal, gatal.

0: pintu air, panu kadas kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro, tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Hei, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh deh, Bim. Aku lagi gak enak. Wow, dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
3: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmark. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
3: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmark dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
4: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmark di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmark, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136 FM.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.
7: 8495349. Syarat

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

tepat di pukul 9 pagi. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. @manggis_fm.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis.
2: Manggis, Manggis,
1: Radio.
2: Manggis, Radio.
1: 96 FM,
3: Radio Manggis.
1: Yang ber-

0: babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti serta di Radio Manggis.
6: Goyang terus di Radio Manggis 96 FM Jambi, barometer musik dangdut se Jambi Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Magis. Coba di hari ini edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersama Tata Citata.
1: Jadi
0: di semangat goyang Magis. Ayo, ayo, ayo, ayo goyang yuk.

Oke, tetap semangat sama Anggis walau di luar sana bukan hanya udaranya saja. Tapi kali ini udaranya bersalju sekali ya. Maksudnya salju abu. Aduh. Nah, ini waspada sekali untuk saya manggil semuanya. Jika ingin keluar rumah jangan lupa gunakan masker atau mungkin pakai kacamata juga ya biar enggak perih-perih banget. Terus juga yang emang tidak ada urusan yang terlalu penting-penting sekali untuk stay aja di rumah ya. Akhirnya kalau gitu saya manggil silakan gabung sampai di pukul 12 siang bisa WhatsApp dulu. Komen di dalam Facebook Manggis Pasi Foto Fans pengen Manggis Pasi Menang Pasi Evers Pasi Jambi dan juga di WhatsApp 0817451500. Kita lenggang kangkung dulu. Enak banget di lenggang-lenggang kangkung. Speaker check.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM UI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
3: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muang tak goyangnya. Mainkan.

Selamat pagi, selamat pagi semuanya, Sentero Kota Jambi dan sekitarnya tentunya. Dan silakan bergabung dulu di Semangat Goyang Mangkis. Yuk, goyang yuk.

Oke, sudah digoyang tadi sama ini ada ingin tahu ada kopi dangdut juga. Oke, sudah. Ada apa lagi? Yuk, langsung saja di sini komen dulu di lampas kulit dari Manis Plus People. Karena bukan lagi? Hanya kabut saja, kabut asap, tetapi ada partikel-partikel kecil yang bertebaran di luar sana ya, sama guys, dan bahkan terlihat apalagi kalau lagi jemur pakaian. Nah, itu nempel tuh di baju-bajunya. Terus kita lagi jalan pun juga berjatuhan itu abu-abu salju itu, ya Allah. Jadi emang pada Rabu 7 Oktober hari ini saya panggil warna langit di Kota Jambi sendiri tuh abu-abu gelap. Nah, kabut asap di Kota Jambi memang kembali terasa pekat, sementara aroma asap kebakaran hutan dan lahan juga tercium kuat sekali dari sejumlah lokasi di Jambi. Nah, kondisi udara juga mulai terasa mengganggu saat berada di ruangan terbuka. Mata terasa sedikit pedih akibat pekatnya asap dan buruknya kualitas udara. Lalu dari indeks kualitas udara atau IQI Kota Jambi berada di angka 358, dan indeks ini untuk menggambarkan tingkat kualitas udara dan potensi dampaknya terhadap kesehatan. Jadi kalau sampai udah 300 hingga 500an itu berbahaya ya. Nah, kondisi kualitas udara itu berada pada tingkat yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat.

0: Selamat pagi dulu kita sapa di sini ada Rianto Karirin Batasyawati bawa sesamplangan Mbak Susi, para bunda-bunda, ayah-ayah, mama, papa-papa semuanya, mbak-mbak, mas-mas, siapa yang tidak aku sebutkan ya. Mama Elo, selamat pagi Mama Elo. Bang Ijal, Bang Tamrin, Mas Ahmad, Bunda Yati, Bunda Isniati, Mbak Tasyawatinya. Pokoknya ada titi-titinya. Akhirnya kita lanjut goyang lagi nih buat saya manggil semuanya dan tetap stay tune di sini. Akhirnya kita lanjut goyang.
1: Iya, sahabat.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Bagian produksi berita Radio Mandi 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, saya Manggis, Anda kembali mendengarkan seputar Jambi News Update edisi Rabu 7 Oktober 2020 bersama saya Fahmi dan berikut berita selengkapnya. Tahura, orang kayu hitam terbakar, Satgas Karhutla Jambi kerahkan waterbombing dan alat berat. Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Taman Hutan Raya Orang Kayu Hitam di perbatasan Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lokasi kebakaran yang sulit dijangkau melalui jalur darat membuat proses pemadaman menjadi tantangan bagi petugas. Satgas Karhutla menjadi provinsi Jambi pun menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah api semakin meluas. Gubernur Jambi Al Haris dan Dandrim 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin turun langsung meninjau lokasi kebakaran hutan di Desa Sungai Aur Muara Jambi Senin 5 Oktober 2026 sore. Gubernur Jambi mengatakan tim saat ini tengah memetakan langkah pemadaman termasuk membuka akses menuju lokasi yang terbakar. Selain pemadaman melalui udara, Satgas juga akan melakukan penyetakan untuk pengendalian pergerakan api. Sebanyak 5 alat berat akan diturunkan ke lokasi untuk membuka akses, pembersihan kanal, serta membuat sekat bakar. Langkah tersebut dinilai penting karena kebakaran berpotensi meluas hingga mendekati permukiman warga. Gubernur minta seluruh personel Satgas Karhutla untuk fokus melakukan penanganan di kawasan tersebut dalam beberapa hari ke depan. Selain pengerahan alat dan waterbombing, Satgas juga akan menambah personil serta membangun posko di dekat lokasi kebakaran. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi sekaligus memudahkan pengawasan dan penyepatan penanganan Karhutla.

0: Dan kita beralih ke berita selanjutnya. September 2026, Polres Muaro Jambi ungkap 11 kasus narkoba 30,8 kilo ganja dari jadi barang bukti terbesar. Pengungkapan kasus narkotika di wilayah hukum Polres Muaro Jambi sepanjang September 2026 menunjukkan angka yang cukup besar. Dalam satu bulan, Satres Narkoba Polres Muaro Jambi ungkap 11 laporan polisi dengan 17 tersangka. Yang paling cocok dari seluruh pengungkapan tersebut, polisi menyita 30 gram atau sekitar 30,86 kilogram ganja selain ganja dalam sejumlah puluhan kilogram. Satres Narkoba Polres Muaro Jambi juga mengamankan barang bukti narkotika lainnya berupa sabu dan pil ekstasi. Wakapolres Muaro Jambi Kompol Aroni Chandra didampingi Kasatnas Res Narkoba AKP Yeki Noviardi menyampaikan hasil pengungkapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Wirapratama Polres Muaro Jambi Selasa 6 Oktober 2026. Kompol Aroni menjelaskan selama September 2026 jajaran Polres Muaro Jambi berhasil mengungkap 11 perkara tindak pidana narkotika. Dari perkara tersebut, polisi mengamankan 17 tersangka seluruhnya laki-laki. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 orang masuk kategori penahanan dan 10 orang menjalani rehabilitasi. Sesuai penanganan yang dilakukan penyidik, selain proses penegak hukum, polisi juga menerapkan pendekatan berbeda terhadap perkara yang memenuhi kriteria sebagai pengguna atau penyalahguna. Sebanyak 4 laporan polisi diselesaikan melalui mekanisme restro. Aroni mengatakan mekanisme tersebut dilakukan terhadap perkara yang memenuhi kriteria sejalan dengan pendekatan penanganan narkotika yang lebih humanis bagi korban penyalahgunaan.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh Sianam FM, Radio Mang, Heboh dan Goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Ayu Ting Ting, Sabrina Leanon, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Daus Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Yang paling heboh dangdut dan asik goyangnya hanya ada di Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: simpan itu sih.
1: Balik lagi di Semangat Goyang Pagi. Kita cek, cek, dua, swipe, manggis di sini. Semangat Goyang Pagi sebuat Bu Nadia Purnama. Salam sehat. Semangat ya Bu, salam bahagia. Rikos lagunya Gboy, Gboy mau jair. Salam sehat ya Bu. Oke, terima kasih buat Bu Nadia Purnama. Hati-hati pulangnya, tataya dan so, gunakan masker. Siap Bun dari Kedemangan. Oke. Terus ada siapa lagi? Ada Kak Ririn. Assalamualaikum. Yuk goyang yuk. Iya nih makin tebal aja kabutnya. Semoga cepat berlalu kabutnya dan segera turun hujan. Lagunya Gelas Retak yang remik tetap mau siaran aja. Batasyawati juga dari kawasan Pasar Simpang Pule. Request lagunya Bulan Dalam Ikan Dalam Kolam atau apa nih? Iya Ikan Dalam Kolam ya. Buat tetap makasih banyak. Juga ada Rianto di Sungai Gelam. Betul sekali nih Mbak ya. Perbanyak baca surat Al-Ikhlas nih buat saya manggil semuanya. Nah ini bisa membantu kita semua semangat selalu dan kompak. Amin. Request lagu nya Mendung Tampak Udan atau menyapa juga buat sama-sama Inggris ya. Ada Bawasa Sampangan tadi, terima kasih Abah. Ada Bang Ujang Putra Borneo. Terbalik biasanya Eropa nih tak yang turun salju. Semua karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa aja bisa terjadi. Iya sama nih, turun salju abu maksudnya ya. Lagunya Stay Chill Stay Chill. Terus ada Bunda Rizka di Kampung Bugis ya. Aku sagu aja bercanda, tetap selamat pagi dan selamat. Terima kasih Bu.

memang juga nih Sohib Manggis ada sebuah peristiwa. Nah ini kejadiannya di Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru. Seorang anak terperosok dalam lubang bekas jaringan gas atau jar gas. Insiden yang menimpa anak berinisial A berusia 5 tahun itu terjadi pada minggu kemarin. Korban mengalami sejumlah luka sehingga harus mendapat perawatan medis di rumah sakit. Di kawasan ini terdapat sejumlah lubang bekas galian proyek jar gas yang belum ditutup sepenuhnya. Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Al-Jolsa dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPD Kota Jambi Kemas Far Al-Fahri menjenguk korban di rumah sakit. Ia menegaskan jika pelaksana penyediaan jar gas sudah menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap penanganan korban termasuk mengawal proses pengobatan hingga sang anak ini nyatakan pulih. Dan pemerintah Kota Jambi bersama DPD Kota Jambi juga memberikan bantuan kepada korban dan keluarga untuk membantu memenuhi kebutuhan selama masa perawatan.

Nah, ini katanya juga ada kebakaran ya. Gimana sih? Katanya di dekat jembatan Auduri 1. Wah, wah, wah, kemarin ini. Yuda, peristiwa kebakaran hutan ya dan lahan kembali melanda kawasan Tranepura, Kota Jambi pada Selasa kemarin. Kebakaran terjadi di lahan kosong yang berada di dekat kawasan jembatan Auduri 1 atau di jalur lintas yang biasa dilalui pengendara menuju Unja, Universitas Jambi. Dan berdasarkan rekaman video yang muncul ya di media sosial, kobaran api ini membumbung tinggi dan membakar semak belukar serta pohonan di tepi jalan raya. Lalu asap tebal berwarna putih juga tampak membumbung tinggi ke udara hingga menghalangi pandangan para pengguna jalan yang melintas, dan pastinya warga yang melintas pun merekamlah situasi kemencekam ini ya, dan tentunya tidak dibiarkan saja pemadam kebakaran dan penyelamatan terdengar langsung mendekati titik lokasi kebakaran untuk segera memadamkan kobaran api. Tidak hanya itu, kobaran api terus membesar hingga mendekati bahu jalan membuat situasi lalu lintas menjadi tegang. Wah, wah, wah, ini kenapa lah ya suara dong bakar-bakarnya. Yang akan aku maafkan susah menaik yang akan aku demam. Oke, itu dulu yang suami kisah informasinya untuk suami semuanya. Dan kita goyang lagi tetap.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh deh Bim, perutku lagi gak enak. Wow, dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 196 FM Jambi. Atau

0: tips inspiratif Anda hari ini.
1: Selamat pagi, Sobat Manggis. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat
2: pagi,
1: ya. Bersama Fizi di sini. Kali ini Fizi mau kasih tips inspiratif ya buat Sobat Manggis. Khususnya karena kabut asap di Jambi saat ini sedang cukup tebal. Sobat Manggis, kondisi udara seperti sekarang tentu membuat kita harus lebih peduli dengan kesehatan. Nah, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, kalau tidak ada keperluan yang mendesak, kurangi aktivitas di luar rumah, apalagi ketika asap sedang pekat. Kedua, kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker untuk membantu mengurangi paparan asap dan partikel udara. Ketiga, jangan lupa minum air putih yang cukup dan istirahat yang cukup. Kalau mulai merasa sesak, batuk terus menerus, pusing atau mengalami keluhan kesehatan lainnya, jangan dipaksakan untuk beraktivitas. Keempat, yuk kita sama-sama jangan melakukan pembakaran sembarangan. Karena satu tindakan kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar terhadap lingkungan dan kesehatannya banyak orang. Sobat Manggis, kabut asap mungkin membuat aktivitas kita hari ini sedikit berbeda. Tapi bukan berarti kita harus kehilangan semangat. Kita bisa tetap produktif dengan cara yang lebih aman. Kurangi aktivitas di luar ruangan, jaga kesehatan, dan peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Karena di tengah udara yang sedang tidak baik, menjaga kesehatan bukan berarti takut beraktivitas. Tapi tahu kapan kita harus melindungi diri. Jadi tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa jaga diri, Sobat Manggis. Saya Fizi pamit dulu, sampai ketemu di tips inspiratif berikutnya.

0: Babe, babe, harus minum Ultrasu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.
3: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 5349. Syarat

0: Keparanan.
1: Ya silakan 2487 semangat gue manggis. Halo. Silakan 2487 semangat gue manggis.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa?
1: Alhamdulillah, ini yang nelfon sehat juga kan?
2: Iya, sehat.
1: Syukurlah kalau begitu, Cik Rusli. Ya ampun, Cik Rusli.
2: Kalau begitu. Ini cerah hari olahraga, mau kerja sehat.
1: Iya, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus. Ya udah, Cik Rusli ada yang sama.
2: Ada lagu debu jalan tapi solo.
1: Ada enggak ya? Kayaknya enggak ada loh.
2: Enggak ada loh. Kalau enggak ada cowok jadi gitu.
1: Enggak apa-apa ya, yang cowok aja ya.
2: Enggak ada loh. Buat ada tetanggaku yang lagi di sawah juga namanya Rosmana.
1: Siapa?
2: Rosmana namanya.
1: Rosmana?
2: Iya.
1: Oh iya, selamat siang.
2: Jadi sering gue dengar lagu apa di Manggis ini.
1: Terima kasih. Rosmana ini cewek cowok?
2: Cewek. Mudah-mudahan dia dengar deh.
1: Iya, semoga ya. Terima kasih, Cik Rusli.
2: Selamat
1: hari. Terima kasih, Cik Rusli. Waalaikumsalam.

0: semangat. Goyang manggis.
1: Goyang yuk. Goyang baju tengkir. Goyang yuk.
0: Apa?
1: Lagunya apa pak?
0: Ayo yang
1: belum tahu. Allah ya Allah.
0: Ya Allah kayak
1: pria
0: mana?
1: Ganteng apa pria idaman pak?
0: Pria idaman.
1: Oh pria idaman buat tatap tugas. Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Semangat gak manggis?
1: Goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Bang Ing Simpul, Mas.
0: Dari siapa?
1: Bang Ing Simpul.
0: Bang Ing Simpul, apa kabar?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Oh, mau lagu apa ini lagunya?
1: Maunya lagu ini be 1 atau 2 be?
0: Ya, enggak bisa dangdut ori kita.
1: Oh, dan ori ini 1 atau 2 be? Ini mana ya. Tuh? Kubawa be.
0: Kubawa.
1: Iya. Oke. Okay. Boleh lagu Jawa dia tuh.
0: Belum bisa apa tadi? Kalau tadi bisa, sekarang kita udah dangdut ori. Iya. Makasih ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Akhirnya itu dulu yang swipe manggis. Terima kasih banyak dulu yang telepon. Ya udah, kita stay tune dulu dan tetap stay tune lagi di sini di 9 FM. Mau juga

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

Manu kadas kurap, olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin, langsung beres. Neo Ultrasilin, produk

tepat di pukul 11 siang. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 96 FM dan berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Hari Pagi Tribun Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan secara resmi rapat koordinasi tim pengawasan orang asing atau tim PORA tingkat Provinsi Jambi di Hotel Wiltop Kota Jambi Selasa kemarin. Pertemuan ini digelar untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam memantau keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkompimda, Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, beserta jajaran instansi vertikal dan perwakilan dinas terkait. Abdullah Sani menyampaikan mobilitas WNA memberikan dampak positif terhadap investasi, pariwisata, pendidikan, serta kerjasama ekonomi di daerah. Meski demikian, potensi manfaat tersebut harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan terpadu demi menjaga keamanan serta ketertiban. Dan juga pembentukan tim PORA menjadi wadah strategis untuk menyatukan langkah, memfasilitasi komunikasi, pertukaran informasi, serta merespon cepat setiap perkembangan aktivitas WNA. Pemerintah Provinsi Jambi pun berkomitmen penuh mendukung efektivitas kerja tim PORA agar pengawasan berjalan responsif dan berkesinambungan. Selain evaluasi pengawasan lapangan, rakor ini memetakan potensi resiko pelanggaran izin tinggal dan juga ketenaga kerjaan asing, khususnya di sektor perkebunan, pertambangan, dan industri di Jambi. Sementara itu, Kepala Bidang Dongklan Intaltus Kim Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi Dok Defenson menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan memperkuat kolaborasi antar lembaga termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

lanjut? Ah, iya dong. Masa cuma tadi doang? Ayo lanjut. 241 287.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
0: Puja Kesuma 62, Mbak Tara.
1: Puja Kesuma 62. Apa kabar?
0: Sehat lah.
1: Sehat, syukurlah kalau begitu. Ya.
0: Cuaca yang enggak sehat.
1: Iya, benar. Ya udah di rumah aja ya, karena tidak baik ini udaranya. Ya udah mau digang sama apa? Ya udah di
0: rumah aja ya. Dia lelaki, aku lelaki.
1: Dia lelaki, aku lelaki. Oke, siap.
0: Terima kasih, Mbak Tara.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.

0: banget. Goyang Manggis.
1: Lu goyang yuk. Assalamualaikum Tata Cita.
0: Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah.
1: Kami naik bus bahagia ini.
0: Is, mantap. Iya iya iya.
1: Tata kita.
0: Iya. Ada budak. Ibu apa?
1: Pelgu remit kita.
0: Ori. Iya.
1: Izinkan aku mencintaimu. Oke,
0: Nak
1: ya.
0: Izinkan
1: mencintaimu Hamdana Tete ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih banyak ya, lagu ditunggu ya. Salam untuk semua ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya, lagu ditunggu ya.

0: versi latihkan aja nih ya Bu ya, nggak apa-apa ya.
1: Kejujuranmu dapat dipercaya.
0: Selamat pagi Manggis.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Waalaikumsalam Bang Alimin. Alhamdulillah.
2: Waalaikumsalam Bang Alimin. Miliku dari
0: Arab. Apa tuh?
2: Miliku dari Arab.
0: Oh ya, oke lah kalau begitu.
2: Semuanya ya.
0: Ya, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.

0: Sini gue manggis.
1: Goyang yo.
0: Yo.
1: Kabar Mbak?
0: Baik. Bang Amar apa kabar?
1: Baik juga.
0: Oh iya, syukur
1: banget.
0: Bang Amar apa kabar?
1: Lagunya ya.
0: Apaan tuh?
1: Lagunya Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang. Waktu jalan-jalan. Oke, siap. Bentar kita putarin ya.
1: Lagunya tunggu. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam. Yuk, satu lagi yuk. Semangat gue manggis.
1: Goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang.
1: Kabar kah?
0: Baik, Abang Ijal gimana?
1: Alhamdulillah kak.
0: Alhamdulillah
1: sih. Gadis Pantura ada.
0: Gadis Pantura, oke siap. Kalau gitu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh deh, Bim. Perutku lagi gak enak. Wow, dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136 FM Jambi. Atau hubungi 0

0: Gatel-gatel di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatel-gatel.

pintu air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu.

0: Deh, babe, harus minum ultrasu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, ultra flu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum ultra flu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum ultra flu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultra flu ekstra.
2: Ultra flu ekstra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultra flu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultra flu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultra flu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Oke, ini di menit terakhir kita atau di sesi terakhir Semangat Gue Manggis edisi hari ini. Silakan aja telepon lagi di 24187 Soe Manggis. Halo, Semangat Gue Manggis.
1: Yuk goyang yuk, lambat.
0: Iya, terlambat ternyata saudara-saudara.
1: Selamat ya.
0: Ya udah.
1: Impian nyata ya.
0: Apa?
1: Impian deh.
0: Impian aja.
1: Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, memang nggak bisa lama-lama itu ya. Langsung aja request. Yang terakhir semangat gue menggis.
1: Oh, yang ini.
0: Ais. Ini mah telat banget.
1: Memang bisa.
0: Alhamdulillah.
1: Mana cerah karena apa gelap?
0: Menguning ini.
1: Menguning ya kasapnya ya.
0: Iya.
1: Mending hatinya cerah aja.
0: Asik. Ya udah Pak. Waudin mau dikata wah.
1: Lagi-nya pengen 100 kali aja tahu udah naik belum?
0: 100 kali belum. Oke, ntar ya. Oke,
1: siap.
0: Iya, sama-sama.
1: Manis aja.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak semua yang sama lagi semuanya pun berada yang sudah bergabung di hari ini di si Rabu, ya benar ya. Rabu 7 Oktober 2026. Sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya dan terus pantengin 96 FM Barometer Musik Dangdut se-Jambi Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

saatnya memandang azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India, dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti mulai panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyom dan sudah terdaftar di Jenkes RI dan LPPOM UI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotek.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit. Flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti.

0: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerungang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Sama gula darah tinggi, kedua gangguan lambung, ketiga prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi dari produk Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus LT habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink 5 botol, dan itu Drops 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh, kan?
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan, kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas buang angin. Panas di perut ini, ya, kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua. Cuman masalahnya cuma gula darah itulah, tinggi, sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal gula darahnya. Di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu, hilang semua. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam dulu, tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali, buang air kecil. Sekarang tak pernah, paling 2 kali. Prostat dulu kan kena, gangguan prostat. Alhamdulillah, sembuh. Alhamdulillah, dia itu beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya, kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kewajiban kita. Kasihan lah, nggak deh. Masa bangkal aku ya, nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, soalnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, setelah habis 5 botol, 9 botol. Nah, khasiatnya kan rasa. Alhamdulillah, Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: campur sari.
1: Sore-sore pajang bulan, ayo konco.
2: Melayu
3: laksana kembang merah, pilihan raja-raja, hiasan dalam taman indah.
0: Atau Melayu
4: Khas Manggis,
0: request
4: suka-suka.

0: gatal-gatal di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultra Slim. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultra Slim.
0: Gatal-gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet, langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti serta di Radio Manggis.
4: Kafan Manggis khusus hiburan suka-suka. Requestnya suka-suka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sahib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale. Tepatnya hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Ajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Saya hadir menemani Anda selama 3 jam ya dengan rangkaian lagu-lagu yang bakalan Sahib Manggis request. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia masih mendengarkan Radio Manggis ya, menemani Anda di siang hari ini di apa namanya di tanggal 7 Oktober ya 2026. Tepatnya edisi hari Rabu ya, dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Kita selalu mendoakan saya Manggis semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi beraktivitas tetap semangat, jaga kesehatan, mudah-mudahan lancar semuanya. Dan kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Has Manggis request suka-suka. Yang pengen ikutan gabung lanjut aja 24187 ya. Komentar di Facebook Manggis Pasiful atau juga boleh kirim langsung ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500. Yang baru gabung selamat siang buat saya Manggis semuanya. Dimanapun Anda berada kita samperin dulu deh semua dari A sampai Z ya, tanpa terkecuali ya. Mudah-mudahan semua aktivitas yang berjalan di hari ini semuanya menyenangkan dan lancar ya. Tapi untuk kondisi alam dan cuaca sangat tidak menyenangkan ya, karena memang kita sampai sekarang masih diselimuti kabut asap dan semakin hari semakin pekat, semakin tebal ya. Pokoknya kalau udah di mana-mana nih, kalau saya Manggis tuh perhatikan ya, kalau jemur-jemur baju di rumah sekarang ya, itu semua baju tuh pada putih-putih semuanya, kayak kena abu-abu debu gitu ya, abu-abu bakaran gitu ya. Makanya dicek-cek tuh jemuran Anda di rumah ya, jangan langsung main lipat-lipat aja saya Manggis ya, karena semua debu-debu dan abu-abu itu menempel di pakaian kalau dijemurnya di luar rumah ya. Jadi untuk Anda juga diingatkan pakai masker ya. Kalau maskernya tipis didobel, didua lapiskan, apalagi rata-rata semua orang yang pakai motor semuanya dari kemarin pakai masker, enggak ada yang enggak pakai masker ya. Karena setiap hari kita menghirup abu debu. Nah, bayangkanlah ya. Pembakaran-pembakaran hutan dan lahan masih terjadi saat ini ya. Ditambah lagi kebakaran-kebakaran juga masih terjadi. Kemarin kejadiannya ada yang terbakar di daerah Pal 7, Kenali Asam. Ada juga lahan yang terbakar di dekat jembatan Aur Duri 1 ya. Jadi makanya saya Manggis hati-hati untuk Anda yang tinggalnya dekat lahan-lahan yang kering-kering ya. Jangan bakar-bakar sampah, terus jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu kebakaran hutan dan lahan di dekat rumah-rumah padat penduduk warga. Yeah.

0: Akhirnya menemani suasana siang Anda, kita terima dulu di 24187. Halo Hasmanggis.
1: Request suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ijal.
1: Iya, Dijal.
0: Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Masih di kantor ya, Bang, ya jam segini ya?
1: Masih.
0: Oke lah, siap nih. Mau request lagu apa, Bang Ijal?
1: Masih. 2-3 ampe di jeli.
0: Hah? 2-3 ampe?
1: Iya. Bagus lagunya di jeli.
0: Oh iya, coba nanti kita cari ya, Bang, ya. Kalau nggak ada alternatifnya apa, Bang?
1: Kalau nggak ada, jeli habis. Kalau nggak ada alternatifnya apa, Bang? Itu sudah ada kemarin sama Mas Pri.
0: Sudah di request sama, oh sudah di download sama Pri ya?
1: Iya.
0: Gal, apa, Bang? Sudah di request sama Gale Habi nanti buat utang gitu ya. Oh, oke, siap.
1: Iya. Kita dapat 2-3 ampe itu Mas Pri.
0: 2-3 ampe.
1: Iya, kalau bisa langsung
0: Okay. Oke, okay, siap, Bang Ijal, insyaallah. Salamnya buat siapa, Bang Ijal?
1: Selamat siang, selamat aktivitas, mudah-mudahan di jalan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Sohib Manggis semua aja tanpa terkecuali di jalan ya.
0: Oke, siap.
1: Salam kompak selalu dari PB Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buat Bang Ijal di Angsa 2. Halo, Hasmanggis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarmu?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Tasyawati apa kabar juga?
2: Sehat juga.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi udaranya enggak sehat ini.
0: Bener banget tuh Bunda ya. Udaranya luar biasa.
2: Pemotor, nah mulailah matanya pedih.
0: Waduh, asli saya aja sampai.
2: Tapi kalau pakai masker susah.
0: Iya, tapi mau nggak mau memang harus pakai masker kitanya. Mau gimana lagi kan?
2: Kalau pemotor mata bunda pedih, aduh.
0: Iya, saya aja dari kemarin itu karena mungkin nggak pakai kacamata kali ya, jadi perih mata tuh jadi kayak perih, kayak masuk abu-abu gitu di mata.
2: Motor aja nih karena berdebu itu.
0: Wah, bukan berdebu lagi Bunda, udah putih semuanya.
2: Aduh, ini orang yang mau enaknya sendiri aja pada.
0: Iya, gimana lah Bunda, namanya ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Tapi mungkin kayaknya banyak yang sengaja lah kayaknya nih ya.
2: Memang sengaja lah.
0: Hai, gimana ini?
2: Kita yang susahnya.
0: Kita yang nggak ngapa-ngapain kena dampaknya nih.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Ini gimana gubernurnya? Ini gubernurnya gimana? Ini?
0: Yang sengajanya dapat duitnya banyak.
2: Iya, banyak dia. Karena dia kan nggak keluar duit banyak.
0: Iya, kan cuma hidupin api selesai gitu ya Bunda ya. Kita yang saro ya.
2: Jadi korban.
0: Kita yang jadi korbannya ya.
2: Anak-anak sekolah jadi korban.
0: Iya benar. Orang tua, lansia, anak kecil.
2: Iya, orang tua yang nggak tahu main HP Android kan. Mm-mm. Agak susah.
0: Iya benar emang.
2: Sampai zoom aduh, itu anak bunda SMK kan jadi bunda nggak putus.
0: Kalau anak SMA SMK libur apa sekolah tetap jalan kok.
2: Iya tetap daring. Kan daring itu cuma kan nggak zoom. Kalau anak SD kan yang satu sampai kan harus zoom dianya waktu dia ngerjain tugasnya.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Jadi harap bersabar lah orang tua ya. Anaknya daring, orang tuanya darting. Jadi harap
2: bersabar. Oh, darah tinggi.
0: Iya. Aduh, sabar ya para bapak ibu ya. Karena nggak tahu nih kayaknya asap kalau tambah banyak kayaknya sebulan mungkin nggak sekolah-sekolah nih.
2: Nggak, kayaknya ini udah sebulan ya nggak sekolah nak.
0: Iya makanya nambah makan bulan kemarin ini kan bulan baru Bunda. Ya,
2: bulan baru lagi. Mau 2 bulan.
0: Ah, mau nambah lagi 2 bulan kan? Aduh.
2: Sebenarnya ayo gubernur jangan yang tidak ya mau presiden tuh turun tangan kalian di Jambi.
0: Ya kita doakan aja mudah-mudahan selesai Bunda ya.
2: Sadarlah. Terlalu aja bisa pingsan ya. Lagu Bunda suap bergantung aja.
0: Suap bergantung, oke lah siap Bunda.
2: Kalau kita kayak Ijal aja lah ya, kita Ijal aja lah ya.
0: Oke siap.
2: Kayak ada PZ. tinggal aja lah ya.
0: Iya, oke.
2: Oke,
0: Bunda. Oke, Bunda.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Iya, seberang sungai. Masuklah seberang sungai. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Tasyawati ya di seputaran Cempaka Putih ya. Bunda Tasyawati ya di seputaran Cempaka Putih ya. Oke, lanjut lagi. Halo Hasmanggis.
3: Requestnya.
0: Oke, lanjut lagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas Ahmad?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Ahmad?
3: Alhamdulillah.
0: Amin. Alhamdulillah.
3: Benar.
0: Sekarang di Jambi banyak kebakaran. Ya harap bersabarlah ya seluruh warga-warga yang ada di Jambi ya. Yang penting kita jangan sampai kayak di Palembang. Palembang udah nggak kelihatan lagi semuanya. Palembang udah parah banget sekarang. Di mana-mana Palembang kebakaran hutannya udah luar biasa.
3: 5 meter jarak pandang udah nggak tembus.
0: Udah nggak tembus lagi ya.
3: Iya pulang dari lintas tuh kan.
0: Pokoknya sekarang Palembang itu udah awan semuanya nggak kelihatan. Benar-benar. Makanya sekarang itu banyak yang dari Palembang itu pergi keluar Palembang buat bisa bisa cari kondisi sehat lah. Iya minimal nggak setebal di Palembang gitu kan.
3: Kondisi sehat lah.
0: Iyalah siap. Mau request lagu apa Mas Ahmad? Matahari-Mu. Matahari-Mu atau Matahariku nih?
3: Matahari-Mu aja.
0: Oh Matahari-Mu, oke siap. Iya deh. Salamnya buat siapa Mas Ahmad?
3: Matahari-Mu, oke siap.
0: Iya deh. Nah.
3: Salamnya buat siapa Mas Ahmad? Buat semuanya aja lah Mas Ahmad.
0: Oke siap.
3: Semua lagi merata. Itu maksudkan lagunya. Makasih Mas Ali ya.
0: Iya, sama-sama Mas Ahmad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Mbak Ririn Azhara, lagunya Lintang Asmoro ya. Salam kompak aja untuk semua saya manggis. Assalamualaikum Bang DJ, waalaikumsalam. Dari Bang Adarianto Sungai Gelam hadir, lagunya Cinta Lahir Batin ya. Buatnya Bang DJ selamat tugas, selamat siang ya. Buat saya manggis semuanya, terima kasih, selamat monitor aja. Oke, terima kasih banyak juga. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Indra Saputra Pramana, lagunya Rembulan Bersinar Lagi ya. Salam kompak aja untuk semua saya manggis full. Buatnya di Jale selamat tugas aja. Assalamualaikum di Jale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Alimin hadir ya, lagunya Rindu Aku Rindu Kamu ya. Salam aja buat istri yang baru pulang terapi. Buatnya di Jale selamat tugas aja. Oke, terima kasih banyak. Oke lah, saya manggil semuanya menemani suasana siang hari Anda dimanapun Anda berada. Jaga kesehatan, pakai masker ya dimana-mana. Kita menghirup udara berbahaya ya, jangan sampai nanti sesak nafas. Tiba-tiba nanti harus di kasih oksigen. Nah, jadi makanya buat saya manggil semuanya ya, kalau misalnya berkendaraan roda 2 ya, kalau misalnya kerjanya banyak di luar ruangan ya, pakai masker. Ini luar biasa hari ini kabut asapnya double ya. Pokoknya kalau naruh kendaraan di depan rumah udah tertutup dengan abu putih semuanya. Nah makanya hati-hati, jaga kesehatan. Terutama yang punya penyakit bawaan ya, jantung, paru-paru ya, itu bisa menjadi pemicu Anda kumat sakitnya. Jadi makanya kita harus ekstra waspada ya. Kenapa? Karena sekarang ini di kota Palembang itu sudah berbahaya, ya, udaranya sudah sangat tidak sehat, malah sudah berbahaya banget untuk Palembang. Jangan sampai kota Jambi ngikut-ngikut, ya. Kenapa? Karena nanti takutnya 11-12 nih kita sama kota Palembang, ya. Udaranya sudah sangat berbahaya, jadi jangan lupa Anda jangan mengabaikan kesehatan Anda. Oke deh, menemani Anda yang lagi pada bekerja maupun yang ada di rumah, yang lagi pada istirahat, nanti bisa ikutan gabung lagi. Tetap di Asmanggis, request suka-suka.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, kayak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak. Wow, dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Langsung redahkan asam lambung. Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136
5: FM Jambi. Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kuwi lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
3: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
3: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan saraf, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rambut jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JJT48. Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Leonor. Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kuat, Dau Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.

selamat siang kembali. Saya Manggis semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia mantengin Radio Manggis ya di edisi Rabu 7 Oktober 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada maupun dan yang baru bergabung ya, selamat siang ya, mudah-mudahan tetap ya, semangat dalam aktivitasnya di kondisi yang kita rasakan saat ini yang sangat sedikit agak mengganggu ya segala aktivitas ya, terutama juga dengan kondisi kabut asap juga mengganggu jadwal penerbangan Jambi Jakarta, Jakarta Jambi. Nah jadi makanya sekarang ini banyak jadwal penerbangan yang mungkin di provinsi yang mengalami karhutla yang cukup parah ya, itu jadi terhambat juga dengan kondisi penerbangan. Jadi memang beberapa kondisi yang mungkin dirasakan oleh warga-warga Jambi yang terbiasa menggunakan transportasi udara gitu ya, pesawat. Nah itu kan banyak yang delay, banyak yang pending, cancel gitu ya, dikarenakan memang untuk jarak pandang itu sangat sedikit gitu ya, tidak apa ya, tidak cukup baik lah ya untuk dilewati oleh pesawat gitu ya. Dan juga mungkin buat saya Manggis yang beraktivitas di luar ruangan, kita juga selalu menghimbau kepada Anda, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya demi menjaga kesehatan, apalagi kondisi udara yang kita rasakan saat ini sangat berbahaya banget ya. Tadi saya lihat keluar, waduh ya, untuk kota Jambi menguning ya, cuacanya hari ini kuning-kuning orange. Nah itu sudah, kalau sudah warna seperti itu saya Manggis, berarti itu kabut asapnya sudah sangat berbahaya, bahaya sekali, nah, sudah sangat tebal banget, jadi mengakibatkan cahaya mataharinya itu yang dipancarkan ke bumi ya itu sudah tertutupi oleh kabut asap yang mengakibatkan warnanya menjadi warna orange ke kuning-kuningan ya, kuning ke orange gitu ya, dan itu sangat berbahaya banget. Jadi makanya tidak disarankan untuk Anda terlalu banyak berkegiatan di luar ruangan ya, tetapi kalau memang pekerjaannya wajib dan juga memang harus ya, tetap jangan lupa pakai masker. Kalau bisa pakai maskernya double, kalau misalnya maskernya saya Manggis itu agak tipis itu di double gitu ya, biar bisa menyaring udara-udara kotor atau abu-abu partikel yang halus dan yang kecil-kecil itu, biar tidak terlalu banyak terhirup ya dan masuk ke dalam paru-paru.

0: Akhirnya menemani Anda kembali yang pengen ikutan gabung ya di 24187 kita lanjutkan kembali. Halo Has Manggis.
1: Halo.
0: Suka-suka. Iya Tante.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Tante? Alhamdulillah sehat. Tante apa kabar sekeluarga? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya Tante.
1: Sampai itu loh tebel kekeknya di jam lebih tebal daripada semuanya di mana-mana bupatennya.
0: Kalau di apanya di Kabupaten Jambi
1: provinsi
0: wah kalau kita kita masih mending Tante Palembang yang lebih parah. Palembang udah gelap banget udah nggak kelihatan.
1: Alik rasa berdiri Tante nggak
0: kelihatan ya. Jadi kalau tetanggaan depan rumah itu udah nggak kelihatan lagi depan rumah tetangga itu.
1: Iya.
0: Karena sudah ditutup sama kabut asap semuanya.
1: Ya Allah jadi kayak mana ini.
0: Makanya orang Palembang itu banyak yang keluar gitu.
1: Oh jalan.
0: Iya,
1: gitu
0: bukan ya. Jalan-jalan, maksudnya mengungsi ya. Ya. Kalau dia punya keluarga ke Jambi, dia main ke Jambi gitu. Sama aja ya. Jadi mungkin dia keluarnya cari yang agak kurang kabut asap ya. Mungkin ke Medan Tante. Karena di
1: Di
0: Medan kayaknya nggak ada karhutla saya dengar kabarnya. Oh iya, apalagi dia apa ya sejuk ya udaranya ya.
1: Batang-batang sawah kan banyak.
0: Oh iya benar-benar. Ya karena memang
1: sejuk
0: ya.
1: Di situ.
0: Kayaknya Sumatera yang kebakaran hutan ini Jambi, Palembang, Sumatera Barat.
1: Iya betul sekali.
0: Bengkulu sama Lampung kayaknya nggak kenapa-kenapa saya lihat.
1: Enggak.
0: Mm-mm. Sama Aceh juga nggak apa-apa.
1: Asap ya.
0: Benar.
1: Tapi para kita ya Palembang dulu lah ya baru Jambi.
0: Ya, ya. Palembang kayaknya Jambi kena ya, cukup parah juga nih.
1: Palembang itu tetangga kita.
0: Benar. Jadi saling kirim-kiriman asap gitu ya.
1: Iya, sekali sering kirim asap, kirim duit ya.
0: Kirim duit ya. Kirim apa namanya? Kirim kebakaran.
1: Kirim makanan.
0: Kirim makanan enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
0: Iya deh Tante.
1: Jangan
0: dong. Tante mau request lagu apa nih?
1: Ale.
0: Iya.
1: Ada ibu, Mama Era, tetangga kakak Bude, Tante.
0: Oh iya.
1: Mendengarkan dirimu.
0: Terima kasih banyak ibu Era ya.
1: Ibu Mama Era.
0: Kok dua banget ya. Namanya tuh ibu Mama Era.
1: Itu nama anaknya.
0: Oh iya ya.
1: Mama Era.
0: Terima kasih banyak.
1: Mama. Iya.
0: Mama Era terima kasih banyak Mama Era ya, di Palmera.
1: Aku sering banget loli dengerin Ale Jali. Iya. Yuk, aku udah senggol ya.
0: Iya, senggol lah.
1: Mendengarkan. Banyak orang sini dengarkan manggil.
0: Ada terima kasih banyak warga-warga Palmera semuanya.
1: Payo bawah sana loh.
0: Hah? Ke bawah mana?
1: Payo sana, dekat masjid sana.
0: Oh, berarti.
1: Kamu pernah ke Palmera ya?
0: Oh ya Palmera pernah lah. Saya sampai kalau ke Palmera itu sampai ke perumahan Artauli 2.
1: Artauli 2 ngapain? Iya.
0: Kan ada keluarga di sana.
1: Oh ada ya.
0: Orang Medan juga dia. Ya.
1: Iya pak.
0: Orang Medan.
1: Medan. Gondok. Ale lagunya.
0: Iya. Tante lagunya apa Tante?
1: Lagunya, lagu Bollywood aja lah.
0: Boleh.
1: Yang kayak gini loh.
0: Yang mana?
1: Lagu Bollywood yang kemarin diputar tapi Tante lupa.
0: Yang mana?
1: Diputar kemarin.
0: Yang mana tuh?
1: Adalah pokoknya enak kali lagunya penyanyinya kalau enggak salah.
0: Yang mana tuh?
1: Amir Khan? Iya. Penyanyinya
0: kalau enggak salah. Aduh, kalau Bollywood ini kalau penyanyinya kadang enggak ketemu Tante judulnya itu ya.
1: Judulnya ya. Man ada Man.
0: Man.
1: Iya.
0: Oh, Man ada.
1: Lagunya?
0: Ada lagu Man.
1: Itu aja.
0: Oke. Okay. Lagu Man aja ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, siap Tante.
1: Ya, bersemuanya aja ya, Le.
0: Oke.
1: Okay. Siap selalu kita, Le.
0: Amin.
1: Terima kasih ya, Le.
0: Sama-sama Tante.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Tante Butet. Halo Hasmanggis.
1: Suka-suka Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desila sama Pak De, apa kabar?
1: Ya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun robot-robot di apa ini?
0: Apa tuh?
1: Gosok-gosok di kebun asap.
0: Iya. Jadi nggak kelihatan lagi ya kalau sudah masuk-masuk kebun ya, ketutup asap ya.
1: Itulah Mas. Orang di kebun biasanya kan nyangkut-nyangkut di daunan di pohonan ini, kok bisa gitu sampai nyengat itu?
0: Oh iya.
1: Kalau di ruang terbuka di jalan gitu, itu memang itu. Kalau di kebun kan masih banyak di jalan gitu, berumput.
0: Banyak daun-daun lah gitu ya.
1: Tapi bisa nembus.
0: Iyalah.
1: Saking tebelnya kan.
0: Tebelnya ya. Jadi memang bau asap kebakaran gitu kan, nyengat gitu ya, Bu De ya.
1: Iya, gelap juga.
0: Iya, emang di sini juga gelap banget nih.
1: Sampai motong narik peso tuh, motongnya rasanya kayak mana?
0: Perih.
1: Warnanya tuh kuning tuh.
0: Iya benar, jadi kayak silau ya Bu De.
1: Iya. Matanya agak kayak mana?
0: Agak gimana kayak orang lihat matahari itu matanya ngeriak gitu ya.
1: Iya. Mendingan enggak nampak sekali mataharinya kata Bu De.
0: Wah, besok Bu De sama Pak De pakai kacamata hitam ke kebon.
1: Matahari
0: nampak pelan. Oh enggak, kelihatan lah. Biar matanya enggak silau karena matahari orange ya. Enggak
1: kelihatan lah. Jalannya belak kanan nih melok belak kiri.
0: Iya. Alhamdulillah sehat Bu De.
1: Alhamdulillah lah ya. Ini kan ada nih tetangga Bu De di atas nih podo cari kayu bebalok dak. Podo ngomong podo ketawa, mana orang enggak nampak.
0: Iya. Ketawa suaranya ada, orangnya enggak ada ya.
1: Iya, banget tebelnya asok Mas ya. Ketawa suaranya ada pin aja lah.
0: Dijalanin aja lah Bu De ya. Memang kita lagi dikasih ujian hari apa tahun ini kayaknya ya.
1: Iya, tahun ini. Dari tahun 97 sampai sekarang baru.
0: Iya, baru merasakan seperti ini lagi ya. Mudah-mudahan cepat selesai.
1: Tahun 97 cepat berlalu aja.
0: Amin.
1: Lagu nih.
0: Iya Bu De.
1: Lagu Jawa aja.
0: Siap.
1: Yang dari Niken Salindri itu nama yang Tak Lilakna Lungamu.
0: Tak Lilakna Lungamu. Oke, siap Bu De.
1: Langsung aja ya.
0: Iya Bu De.
1: Baru ini juga istirahat, baru balik nyetak karet juga.
0: Baru balik nyetak karet. Berarti udah di rumah lah ya.
1: Udah.
0: Oke, siap.
1: Mas semangat ya.
0: Iya Bu De.
1: Sampai jam 8 kayaknya.
0: Sampai jam 8 malam.
1: Iya. Jam 8 tuh Mas Riki siaran pun enggak ya, Bu?
0: Hah? Kenapa, Bre?
1: Jam 8 tuh Mas Riki siaran pun enggak, kadang enggak ada loh.
0: Ada.
1: Kenapa, Bre? Kadang apa tuh Mas Riki siaran buka enggak ada.
0: Oh iya, mungkin dia tidur.
1: Udah cara menolak loh. Pokoknya keluarga saya semua, Mas.
0: Amin, insyaallah.
1: Mama sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah lah ya.
0: Amin.
1: Belum teleponan sama ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Kadang sibuk, kadang sinyal juga enggak ada kan.
0: Iya, enggak apa-apa Bu De. Yang penting sehat kita semuanya ya.
1: Iya, amin.
0: Iya, Bu De.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu De Sila sama Pak De, selamat istirahat. Halo Hasmanggis.
1: Kesepatunya suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Ajeng?
1: Kabarnya banyak asap.
0: Banyak asap.
1: Di dalam rumah aja pakai masker.
0: Iya benar.
1: Suaranya gimana sih kami? Pakai masker nih.
0: Ya mau gak mau harus pakai masker kita emang.
1: Itunya dari Palembang kan dekat sampai sini.
0: Iya, Palembang Jambi perbatasannya kan dekat banget tuh kan. Jadi asap-asapnya terbang ke Bayung Lincir ya.
1: Itulah.
0: Tapi gak apa-apa, yang penting jangan lupa pakai masker.
1: Di dalam rumah.
0: Jadi putih, putih berasa kayak di sebelah rumah ada yang masak pakai apa, kayu bakar ya.
1: Masuk ke dalam.
0: Masuk ke dalam rumah ya, Mbak Jengnya.
1: Itu ada debu-debunya tuh ama.
0: Benar ya, benar. Abu-abunya itu emang.
1: Abu-abunya iya, debu-debunya tuh
0: ama. Ya deh, siap. Mau request lagu apa Mbak aja?
1: Tirai Cinta, Mas.
0: Tirai Cinta. Oke, salamnya buat siapa?
1: Mas ya.
0: Oke.
1: Enggak enak ngomong pakai masker nih, Mas.
0: Oh.
1: Ya, Mas ya. Ya, Mas
0: hati-hati
1: ya.
0: Iya, Mbak aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Firdaus ya. Ya pokoknya semuanya yang lagi pada monitor ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Yos Jambi, request suka-suka dong lagunya Di Batas Kota. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis buat DJ selamat tugas. Oke, menemani suasana siang menjelang sore saya Manggis, jangan lupa kita ingatkan ya, jaga kesehatan, tingkatkan imunitas tubuh ya, rutin minum air putih 8-10 gelas per hari. Konsumsi sayur mayur yang sehat ya, kurang-kurangin minum terlalu banyak air es, dan juga selingi buah-buahan yang lebih banyak mengandung vitamin C, dan jangan lupa cukup istirahat ya, terutama untuk Anda yang berkendaraan roda 2, jangan lupa pakai masker kemanapun Anda bawa motor ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali, jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus. Oke, kita akan lanjutkan.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyuma Indonesia secara teratur. Koyuma Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti mulai panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyuma Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Jamkes RI dan LPPOM UI. Dapatkan Koyuma Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: gatel-gatel di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultra Silin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultra Silin.
0: Gatel-gatel.

0: air, panung kadas kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti serta di Radio Maju.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit. Flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit.
3: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa didownload di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti serta di Radio Magis.
4: Gatel-gatel di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
5: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultra Silin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
4: Bener nih.
5: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultra Silin.
4: Gatel-gatel.

0: Anu kadas kurap, olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin, langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu.
1: Nih, kopi buat kamu.
2: Aduh, udah Bim, perutku lagi gak enak. Wow, dada juga rasanya panas banget nih.
3: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
2: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
1: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada. Langsung
2: redahkan asam lambung. Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
1: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
4: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136 FM Jambi. We'll be right back.

0: Masih di khas Manggis request suka-suka. Terima kasih banyak, saya Manggis masih setia mendengarkan Radio Manggis ya. Lepas dari pukul 3 sore lewat 18 menit ya. Waktu Radio Manggis untuk sore hari ini masih bersama saya DJ Ale memberikan hiburan ya di program khas Manggis, menemani Anda yang ada di rumah maupun yang sedang beraktivitas dimanapun Anda berada. Dan juga terima kasih banyak yang masih mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semua pendengar Radio Manggis ya dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun Anda berada, dan juga yang bekerja mudah-mudahan dilancarkan ya, dan semakin terhibur dong pastinya mendengarkan Radio Manggis. Oke deh, kita lanjutkan kembali. Saya Manggis ya, menemani Anda di request suka-sukanya. Masih kita terima di 24187, dan juga nanti kita coba cek kembali, mungkin ada beberapa komentar yang belum sempat sempat saya bacain ya. Tapi kita masuk dulu di 24187. Halo khas Manggis. Iya.
1: Assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga nih Bang Amar? Sehat alhamdulillah.
1: Semakin tebal.
0: Semakin tebal, tapi pekerjaan tidak terhambat ya.
1: Ah,
0: kenapa Bang?
1: Kalau dompet tebal enak.
0: Wah, itu memang yang diminta. Kalau bisa kabut asap tebal, dompet tambah tebal ya Bang ya.
1: Asap tebal jadi penyakit.
0: Iya benar. Asap tebal, duit yang berkurang ya, berobat.
1: Iya benar.
0: Iya. Tapi dompet yang tebal itu yang bakar hutan deh kayaknya. Iya. Oknum ya Bang ya, oknum maksudnya. Iya. Iya deh.
1: Di daerah Pasar 46 itu kebakaran.
0: Hah? Di Pasar 46?
1: Iya, dekat situ.
0: Oh, di daerah Pasar 46 itu berarti kebakaran lahan ya?
1: Iya, dekat sawah.
0: Iya, di situ kan memang banyak apa namanya, masih banyak hutan-hutan gitu, Bang.
1: Katanya emang sengaja dibakar.
0: Oh, emang sengaja dibakar di seputaran Pasar 46 itu ya?
1: Iya, di
0: dekat jalan baru ya, berarti jalan baru ya tuh, Bang ya?
1: Iya.
0: Oh, itu ya.
1: Maringka ada damkar di situ.
0: Berarti jalan baru ya. Oh, ada damkar juga.
1: Hari ini katanya di Tatuliaman.
0: Iya, katanya di seberang ya, ada kebakaran juga ya.
1: Benar.
0: Oh, daerah Tatuliaman ya kebakaran ya, ada kebakaran ya.
1: Katanya tadi kan di ke konter katanya orang konteran di orang Tatuliaman katanya ada kebakaran gitu.
0: Oh, di dekat Tatuliaman kebakaran.
1: Iya.
0: Oke. Kemarin juga katanya di dekat Aurduri apa? Jembatan Aurduri 1 juga katanya kebakaran lahan juga. Daerah Aurduri 1 itu lahan-lahan juga sih yang kebakar gitu.
1: Iya.
0: Iya deh, tapi mudah-mudahan semuanya cepat apa namanya? Tanggap. Cepat tanggap, pemadam-pemadam kebakaran juga cepat tanggap gitu ya. Karena mungkin sekarang ini kondisinya kalau pemadam itu mungkin kondisinya air kali ya, Bang.
1: Iya.
0: Karena kering kan di mana-mana ya.
1: Benar.
0: Siap deh. Request lagu apa nih, Bang?
1: Lagu Bollywood boleh.
0: Boleh, siap.
1: Lagunya Dil Tu Pagel Hey.
0: Dil Tu Pagel Hey. Oke. Okay.
1: Salamnya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke, okay, siap, Bang.
1: Salam kompak, salam sehat selalu aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Siap selalu ya.
0: Amin.
1: Lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Bang Amar ya. Selamat istirahat ya di Bakung ya. Pokoknya untuk seluruh warga-warga seputaran seberang Kota Jambi dan sekitarnya ya, arah-arah ke Bakung, Niaso, apalagi itu daerah apa ya, saya lupa nama daerah sana saking banyaknya gitu ya, Mudung Darat, Mudung Laut gitu ya, seberang Kota Jambi ya, sampai lah ujung-ujung sana semuanya ya, yang mungkin lagi mantengin Radio Manggis. Terima kasih banyak buat Anda. Halo khas Manggis.
2: Ya mungkin lagi mantengin Radio Manggis. Terima kasih banyak.
0: Iya, Bunda Rido, alhamdulillah sehat. Bunda Rido, apa kabar juga nih?
3: Suara saya naon tang itu.
0: Aduh, baru bangun tidur. Udah jam 3:30.
3: Iya.
0: Enggak apa-apalah, bisa istirahat ya.
3: Ya istirahatlah terus di rumah baik kok.
0: Iya.
3: Makin pekat ini mata rasanya, ya ampun.
0: Perih ya. Pedih gitu ya Bunda Rido ya.
3: Obat tetes habis satu botol.
0: Oh, jangan kebanyakan pakai obat tetes, Bunda Rido, enggak bagus.
3: Jangan mata enggak boleh dikucek-kucek matanya,
0: takutnya nanti iritasi mata. Kalau misalnya agak perih-perih itu matanya direndam aja, taruh piring, air, langsung matanya dicelupin ke airnya.
3: Cari obat tetes itu sudah beralih pakai air sirih.
0: Tapi pakai air sirih juga enggak boleh keseringan juga karena bisa apa kering nanti. Nah, kalau sekali-sekali nggak apa-apa, karena air sirih tajam loh untuk mata.
3: Iya.
0: Boleh nggak apa-apa sesekali ya. Iya. Jadi dihimbau juga nih untuk Soe Manggis jangan terlalu keseringan menggunakan tetes mata ya. Biarpun mungkin fungsinya untuk supaya mengeluarkan kotoran ya. Keseringan jangan, maksudnya sesekali nggak apa-apa. Iya. Kita kan menjaga kesehatan. Jangan nanti nambahnya nambah sakit yang lain gitu kan.
3: Bukan sakit,
0: menjaga kesehatan. Malah matanya merah semua nanti takutnya kan.
3: Belekan
0: pula. Sakit mata itu namanya. Iya deh, Bunda Rido, lagunya apa nih?
3: Sakit mata itu namanya. Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta. Oke. Bunda
3: Rido, lagunya apa nih? Semuanya layak tanpa terkecuali.
0: Iya, oke.
3: Salam Bapak yang belum masuk, kalau masih ada waktu.
0: Masih aman.

0: karena itu sangat agak berbahaya dan rentan terhadap kornea dan retina matanya Sep Manggis ya. Kalaupun peri-peri dikit ya nggak apa-apa, mungkin ambil air taruh dalam piring ya, matanya dicelupin aja sebentar gitu ya, buang-buang kotoran lah gitu ya, tapi jangan juga keseringan, sesekali aja gitu, demi menjaga kesehatan mata juga pastinya. Halo Has Manggis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berubah, Mas Ale.
0: Kenapa suaranya berubah, Bang Putra?
1: Karena apa? Efek kabut.
0: Oh, efek kabut, jadi agak pelu-pelu gitu ya. Agak pilek-pilek dikit.
1: Batuk.
0: Batuk, iya benar, memang sekarang ini lagi musim batuk pilek emang.
1: Agak pilek-pilek dikit. Teman radio itu nyuruhnya suruh minum air hangat.
0: Betul.
1: Nah, betul. Apa-apa, jangan air panas ya, air hangat.
0: Iya, kalau air panas nanti takutnya nanti melepuh ya, gitu ya. Iya, air anget-anget ya, kuku gitu. Iya, ya, karena memang kalau kondisi lagi nggak enak badan, air memang kita kalau bisa banyak-banyak minum air hangat lah.
1: Iya, karena memang kalau usaha kita itu dijaga oleh Allah.
0: Amin. Iya, amin. Kalau misalnya ada apa namanya, Bang Putra, kalau ada dekat-dekat situ ada jual madu asli, madu hutan, nggak apa-apa dicampur air anget satu sendok madu diaduk.
1: Ini ada ini jamu dari ya Allah, yang kamu jual itu apa?
0: Agar ilus,
1: ya, yang jahe.
0: Oh jahe, ah bagus juga, nggak apa-apa, diaduk aja pakai air anget gitu, itu bagus juga. Jadi badannya anget, tenggorokan anget gitu. Oke lah, siap. Bang Putra, lagunya apa nih?
1: Lagunya apa ya?
0: Siap.
1: Bang Putra, lagunya apa nih? Lagunya apa ya? Pisang Rojo, kita diputar.
0: Pisang Raja. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya pertama buat Mas Ale dan Raja selalu.
0: Amin.
1: Juga semua pendengar radio Manggis di mana saja berada, yang mudah-mudahan juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Penyiarnya Radio Manggis, mudah sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau sakit ya tak ramai ya, Mas Maradu Jambi.
0: Sepi ya. Iya. Deh.
1: Buat Bude Villa. Bude Villa itu rumahnya Suak Potat itu dengan ada keponakan saya sepupu. Itu mengantin hari Minggu yang kemarin, kemarinnya lagi. Itu dari keponakan saya nama yang laki Doni, yang istrinya namanya Sofia Sul. Itu jauh dari itu tapi tidak ada masalah keponakan saya ada ke situ. Terus rupanya memang ceritanya jauh dari power rupanya di Bude Villa ini. Kalau di rumah saya ini walaupun pelosok, walaupun kerannya tidak bagus, hanya semen. Saya 2 kilo cuma dari power. Nah itu pun kadang ya sinyal tak bagus, tak kena repot.
0: Oke, iya siap.
1: Lalu Bude Villa ya, kedua semua saja pendengar radionya. Memang di mana saja berada,
0: ya.
1: Tidak bisa menguraikan panjang, tidak bisa menyebutnya satu persatu, mohon maaf. Ya, saya batuk kurang enak gitu aja.
0: Iya, oke, okay, siap.
1: Yang ikut gabungan.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Putra Pulau Kijang ya. Semoga cepat sembuh ya, karena memang sekarang ini lagi musim batuk pilek ya, dikarenakan juga cuaca dan keadaan yang kita rasakan. Halo Has Manggis.
2: Halo Has Manggis, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bunda Hajah Sumarno.
2: Sudah lama sekali tidak bisa masuk.
0: Iya Bunda, nggak apa-apa. Yang penting sehat.
2: Kali ini bisa masuk.
0: Bisa masuk telepon ya Bunda.
2: Iya.
0: Yang penting Bunda sehat ya Bunda ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Yang penting Bunda sehat. Juga Mas Ali selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Ya lagunya ya Mas Ali.
0: Iya siap, lagunya apa Bunda?
2: Lagunya yang pasti ya.
0: Lagunya apa Bunda?
2: Hitam aja Mas Ali.
0: Lagu hitam.
2: Iya.
0: Hitam. Oke Bunda. Salamnya buat siapa Bunda?
2: Salamnya tadi

0: Mas Putra Pulau Sijang ya.
1: Iya betul.
0: Lagi kurang sehat.
1: Lagi nggak enak tenggorokan dia.
0: Iya, ya, mudah-mudahan cepat sehat ya.
1: Amin.
0: Iya, salam untuk Mbak Ajeng, untuk Mama Elo, untuk Budi Sila, untuk Bunda Tasawati, untuk Bunda Ridu, untuk Mbak siapa tuh yang di Palmera, di Palima?
1: Palima Mbak Sinta.
0: Mbak Sinta, ya Mbak Sinta, di Bang Tamrin, Bang Uja, Mas Ahmad Palang Banja, untuk Si Rusli, Mas Ahmad Palang Banja, itu semuanya lah ya Mas Ali ya. Bung Anu, Mbak Udin, Mbak Udin. Semuanya lah ya Mas Ali ya. Untuk Mas Ali, selamat juga, selamat sore ya Mas Ali.
1: Iya Bunda.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak ya buatnya Bunda Hajah Sumarno ya, selamat istirahat di rumah. Iya deh, terima kasih banyak ya. Oke, pokoknya kita ingatkan selalu buat semua pendengar Radio Manggis seantero Kota Jambi dan sekitarnya untuk selalu menjaga kesehatan tubuh Anda, pakai masker ya, dan juga konsumsi makanan sehat ya. Perbanyak makan sayur mayur ya, mungkin hobinya bikin bening-bening atau mungkin ditumis atau apalah ya, pokoknya yang memang sesuai dengan selera menu makanan di rumah gitu ya. Jadi memang kondisi sekarang ini kita harus menjaga kondisi badan sebaik-baik mungkin ya. Dikarenakan ya kita keluar rumah sekarang aja udah berbahaya saya Manggis ya. Dikarenakan indeks udara yang sudah berbahaya ya. Itu mengakibatkan banyak yang sesak nafas dan banyak rumah sakit dan puskesmas yang mendapatkan pasien penderita ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, jadi makanya nih ya, kita yang harus menjaga diri sendiri ya. Kita sebagai hanya sebagai perantara mengingatkan aja saya Manggis semuanya. Saya juga mengingatkan diri saya juga gitu ya. Jadi makanya kemana-mana tuh memang harus pakai masker, apalagi ditambah kabut asapnya sampai sekarang itu cukup tebal dan pekat ya, sampai mungkin kalau sering pakai motor seharian di luar bisa batuk, mata perih, mata merah ya, terus sesak nafas. Nah, itulah yang dirasakan para pekerja-pekerja yang memang mobilitasnya di luar ruangan ya. Contoh misalnya yang kerjanya kayak kurir, ngantar-ngantar paket, itu kan pasti kerjanya di luar kan. Nah, itu benar-benar memang harus lebih ekstra menjaga kesehatan tubuh ya. Dan juga mungkin untuk lebih simpelnya juga saya Manggis ya, konsumsi kayak minuman-minuman wedang ya. Wedang jahe atau mungkin skuteng atau bandrek ya, itu untuk menjaga kesehatan tubuh jadi biar lebih anget, jadi pas malamnya nggak terlalu apa menghilangkan capek-capek juga lah gitu ya, karena memang itu kan herbal dan sehat ya, gampang ditemukan kok ya. Di Jambi kan banyak yang jual bandrek, jual skuteng, jual wedang gitu ya, itu memang bagus untuk kesehatan. Jadi makanya kita cari yang simple, sederhana, tidak mengeluarkan duit banyak tapi bisa menjaga kesehatan. Itulah ya, sesuatu yang bermanfaat ya, tradisional yang memang saat ini dibutuhkan. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Gilang Pratama, lagunya Lah Manyuruak Tampak Juo. Kirim salam aja buat semua saya Manggis full dimanapun berada ya, buat DJ Ale terima kasih ya. Oke lah, terima kasih banyak juga buat semua saya Manggis yang sudah pada ikutan gabung ya, begitu yang udah telepon, komen Facebook, komen WhatsApp ya. Mudah-mudahan kita bisa menghibur Anda semuanya, menemani Anda yang lagi sakit ya, yang lagi sakit di rumah, yang lagi rawat ini atau yang lagi rawat jalan, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Terus juga mungkin yang lagi beraktivitas tetap semangat, jaga kesehatan juga. Yang lagi di rumah, yang lagi santai juga, selamat sore buat Anda semuanya. Dan kita akan memutarkan untuk lagu-lagu yang udah pada di request ya, menemani sore Anda sampai nanti jam 4 sore. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda saya Manggis yang udah pada gabung di Khas Manggis ya edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Tapi yang pastinya tetap pantengin terus Radio Manggis 96 FM karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda. Sekaligus saya DJ Ale mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati, mohon maaf ya. Dan untuk menemani Anda juga di suasana sore hari ini, kita akan hiburkan atau kita putarkan lagu-lagu yang sudah pada di request. Sekaligus saya pamit undur diri di program Khas Manggis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Provokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Provokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Provokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Provokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Provokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Saute, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 4 sore Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India, dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes

0: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Udah babe, harus minum Ultrasu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, anti bakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Singeti serta di Radio Manggis.
6: Serta sebi informasi seputar Jambi. Serambi. Serba-serbi informasi seputar Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kanti-kanti, bertemu kembali bersama saya DJ Ale di program Serambi Serba Serbi seputar informasi Jambi. Menemani Kanti-kanti dari jam 4 sore kakek sampai jam 6:30 ya, kita hadir dengan beberapa informasi berita yang sudah kita siapkan untuk Kanti-kanti semuanya. Dan terima kasih banyak masih setia terus mendengarkan Radio Manggis di sore hari ko, tepatnya edisi Rabu 7 Oktober 2026.

Dan juga terima kasih banyak yang masih setia mendengarkan via streaming ya dimanapun berada. Yang pastinya saya doakan ganti-ganti semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang masih kerja tetap semangat ya, yang sudah siap-siap juga balik kerja hati-hati di jalan, tetap fokus ya, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya dan bisa menikmati istirahat sorenya. Dan juga buat ganti-ganti semuanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam segala pekerjaannya, berkah juga untuk rezekinya, dan kita doakan semoga kanti-kanti keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 2.

Sore juga buat ganti-ganti yang baru bergabung ya mendengarkan Radio Manggis atau baru ngepasin channelnya. Selamat sore, mudah-mudahan bisa menghibur ganti-ganti kembali. Kita hadir dengan beberapa informasi berita dan juga pastinya ada hiburan lagu-lagu dangdut pilihan yang akan kita putarkan untuk ganti-ganti. Ya untuk ganti-ganti semuanya yang mungkin di kondisi sore hari ko ya. Tadi saya pantau kondisi di luar ya. Langit Jambi itu orange ya, berwarna orange, kabut asap semakin pekat dan tebal. Nah untuk ganti-ganti memang kita sekarang ini kondisinya sudah agak rawan ya, karena beberapa hari dan mungkin baru-baru kemarin juga banyak terjadi kebakaran lahan ya, terutama yang baru-baru itu terjadi di Jalan Baru. Nah mungkin ganti-ganti yang sering lewat di Pasar 46 ya, itu terjadi kebakaran juga, kebakaran lahan juga di dekat Jalan Baru. Terus juga tadi kebakaran juga di penyengat rendah apa kalau tidak salah informasinya ya. Jadi banyak timbul titik-titik api yang baru. Nah kita berharapkan pemadam kebakaran atau mungkin tim satgasnya cepat reaksinya untuk melakukan penyelesaian dan juga pendinginan ya, menyiram kondisi karhutlah. Tetapi nah semakin kesini kok tambah ada lagi ya kebakaran hutan dan lahan yang baru. Nah makanya diingatkan ganti-ganti waspada ya, kita tidak tahu namanya musibah kebakaran itu kan bisa terjadi di daerah lahan-lahan yang mungkin gampang terpancing percikan api yo. Apalagi mungkin kalau di kondisi Jalan Baru kan sepi yo, masih banyak hutan-hutannya. Nah mungkin orang-orang yang lewat-lewat mungkin ya tidak sengaja mungkin lempar-lempar batang apa puntung rokok ya, atau mungkin tidak ada sengaja mungkin ada mungkin sisa api yang masih menyala kecil, tapi karena kondisinya kering nah merembet, akhirnya terjadilah perluasan kebakaran. Jadi memang dihimbau kembali ganti-ganti hati-hati di kondisi kemarau, hujan belum turun-turun secara alami, kita benar-benar harus menjaga lingkungan sekitar, terutama buat kondisi yang perumahan padat penduduk ya, dan masih ada beberapa karhutlah yang belum terselesaikan. Jadi memang kita harus saling bahu-membahu lah untuk mengurangi kondisi kabut asap yang terjadi akibat karhutlah. Apalagi memang udara yang kita rasakan juga sudah tidak sehat, berbahaya untuk kesehatan ya, banyak yang sudah sesak nafas, banyak yang sudah terkena ISPA. Nah jadi memang kita harus lebih berhati-hati terhadap kondisi iklim yang terjadi di kondisi karhutlah sekarang.

Oke, ganti-ganti menemani sorenya, kita langsung baik memberikan informasi berita kita yang pertama. Pembangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Muaro Jambi hingga kini belum berjalan sesuai dengan target. Dari total 155 desa dan kelurahan yang tersebar di wilayah Muaro Jambi, baru 80 desa yang telah memiliki bangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sekda Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan pemerintah daerah dalam waktu dekat akan melakukan verifikasi langsung terhadap 80 unit KDMP yang telah dibangun. Tim verifikasi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dijadwalkan mulai turun ke lapangan Pekaniko untuk memastikan kesiapan bangunan sekaligus mengecek kondisi masing-masing KDMP. Menurutnya, belum seluruh desa dapat merealisasikan pembangunan KDMP, salah satunya disebabkan kendala ketersediaan lahan. Sejumlah desa diketahui tidak memiliki tanah kas desa yang strategis dan siap digunakan untuk pembangunan. Di sisi lain, aset tanah milik pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga belum tersedia di sejumlah lokasi yang membutuhkan lahan untuk pembangunan KDMP. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pun telah berupaya menggandeng dunia usaha. Surat telah dilayangkan kepada sejumlah perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara yang beroperasi di wilayah Muaro Jambi untuk meminta dukungan berupa hibah atau pemanfaatan lahan.

Dan kita beralih ke informasi berita kita yang selanjutnya. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi belum sepenuhnya mereda. Meski sejumlah hotspot terdeteksi mengalami penurunan, luas lahan yang telah terbakar sepanjang 2026 sudah mencapai ribuan hektar. Berdasarkan data Posko Satgas Karhutla Provinsi Jambi, per Selasa 6 Oktober 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, tercatat 144 hotspot terdeteksi di sejumlah wilayah Jambi. Angka tersebut diturun dibandingkan sehari sebelumnya. Namun penurunan hotspot harian tersebut belum menggambarkan berakhirnya ancaman karhutla. Secara kumulatif sejak awal 2026 jumlah hotspot di Provinsi Jambi telah mencapai 12.106 titik berdasarkan pemantauan satelit Aqua atau Terra dan Suomi NPP. Data tersebut menunjukkan bahwa meski jumlah hotspot harian mulai turun, penanganan karhutla masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah dan seluruh unsur yang terlibat. Penanganan dilakukan secara terpadu oleh TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah BMKG, serta instansi terkait lainnya.

Dan kita masuk dengan informasi yang selanjutnya, perkelahian di kawasan Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi berakhir tragis. Seorang pria bernama Yakub, 37 tahun, meninggal dunia setelah mengalami luka tusuk dalam peristiwa yang terjadi pada Senin 5 Oktober 2026. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Husni Abda membenarkan adanya peristiwa perkelahian yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat di wilayah RT 02 Kelurahan Penyengat Rendah. Korban diketahui merupakan warga RT 01 Kelurahan Penyengat Rendah dan bekerja sebagai buruh. Sementara itu, polisi telah mengidentifikasi seorang pria berinisial R, 50 tahun, warga Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, yang diduga terlibat dalam perkelahian tersebut. Berdasarkan keterangan saksi yang dihimpun polisi, perkelahian terjadi di sekitar rumah warga. Saat itu saksi melihat korban Yakub terlibat keributan dengan R. Dalam peristiwa tersebut, R diduga menggunakan senjata tajam jenis pisau. Saksi mengaku melihat korban ditikam dan kemudian berteriak minta pertolongan. Warga yang berada di sekitar lokasi kemudian berusaha melerai perkelahian tersebut. Setelah kejadian, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Petugas menemukan adanya ceceran darah di tanah yang diduga berkaitan dengan peristiwa perkelahian tersebut. Kabar mengenai kondisi Yakub kemudian diketahui oleh pihak keluarga. Salah seorang saksi yang mendapat informasi dari orang tua korban langsung menuju ke lokasi kejadian.

Masuk lagi dengan beberapa informasi berita lainnya, menemani kanti-kanti yang ada di rumah, yang lagi santai sore, menikmati secangkir kopi manis yang hangat, dan juga mungkin ditemani aneka goreng-gorengan, makanan-makanan ringan lah ya, dan juga mungkin ada yang minum teh manis hangat, nah pas nian lah ya. Kita akan menghibur kanti-kanti dulu dengan beberapa lagu-lagu dangdut pilihan. Kaki kita akan masuk lagi dengan informasi berita lainnya. Pastikan jangan kemana-mana, tetap dengarkan terus Radio Manggis 96 FM.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku harap budal megawai sih, Bu.
3: Iya, Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawai mana.
2: Iya, Bu Ne, saya wis rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantungi bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Manggi Radio. 96 FM Radio Manggi.

0: Iya, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.

Selamat sore ganti-ganti, terima kasih banyak masih terus mendengarkan Radio Manggis 96 FM. Selamat ya di program Serambi serba-serbi seputar informasi Jambi. Di edisi hari ko tepatnya Rabu 7 Oktober 2026. Ya dan juga terima kasih banyak untuk ganti-ganti yang selalu mendengarkan via streaming. Di manapun berada semoga terhibur ya dengan lagu-lagu dangdut yang kita putarkan dan pastinya bisa mendapatkan informasi berita terupdate yang kita hadirkan untuk ganti-ganti di program sore hari ko. Yang baru bergabung selamat sore juga. Terima kasih banyak selalu setia di channel Radio Manggis 96 FM.

kita balik lanjut dengan informasi berita kita yang berikutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi menggelar press release kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026-2027. Masyarakat di Provinsi Jambi diminta mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, hingga banjir pesisir. Kegiatan ini berlangsung di kantor Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi. Dihadiri Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Tri Agus Pramono, Doni Sumantriadi, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Jayawan Tuasinaga, serta sejumlah awak media di Provinsi Jambi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BMKG memberikan early warning kepada masyarakat agar dapat mempersiapkan diri sebelum memasuki musim penghujan. Tri Agus juga mengatakan, meskipun saat ini Jambi masih berada dalam musim kemarau, masyarakat perlu dimulai bersiap karena musim hujan diperkirakan mulai datang secara bertahap pada akhir bulan Oktober 2026. Berdasarkan perakiraan BMKG, awal musim hujan di Provinsi Jambi tidak terjadi secara bersamaan. Musim hujan diperkirakan datang dalam 3 tahap. Tahap pertama terjadi pada dasarian ketiga Oktober atau sekitar tanggal 21 sampai 30 Oktober 2026. Wilayah yang diperkirakan memasuki musim hujan pada periode itu meliputi Muaro Jambi, Kota Jambi, Batanghari, Tebo, dan sebagian wilayah Musirawas. Selanjutnya pada dasarian pertama November, musim hujan diperkirakan mulai terjadi di bagian utara Tanjung Jabung Barat, bagian utara Bungo, bagian barat Merangin, dan bagian barat Sarolangon. Kemudian pada dasarian kedua November atau sekitar tanggal 11 sampai 20 November, musim hujan diperkirakan mulai memasuki Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan sebagian kecil Tanjung Jabung Timur. BMKG juga mencatat adanya perbedaan waktu awal musim hujan dibandingkan kondisi normalnya. BMKG juga mencatat adanya

itulah rangkuman informasi berita yang kita hadirkan di program Serambi yo di sore hari ko, yang pastinya terima kasih banyak Kanti Kanti selalu terus mendengarkan Radio Manggis. Semoga bisa menghibur Kanti Kanti yang ada di rumah maupun juga yang sedang beraktivitas yo. Diingatkan kembali Kanti Kanti di kondisi kita masih dalam kabut asap yang cukup pekat dan tebal yo, mengakibatkan pernafasan agak terganggu mata dan mata pun agak perih. Dan buat Kanti-kanti juga yang lagi kondisinya tidak sehat atau imun tubuhnya menurun, yo selalu untuk memantau kondisi kesehatan. Yo jangan lupa pakai masker. Untuk yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan ataupun mungkin sekedar keluar rumah pun, yo harus tetap menggunakan masker demi menjaga kesehatan bersama. Dikarenakan memang udara yang kita hirup, yo. Untuk kondisi oksigennya itu memang tidak sehat udaranya. Jadi makanya disarankan tuh pakai masker supaya tidak terlalu banyak menghirup udara-udara atau mungkin partikel kotor ya, abu-abu kecil yang mungkin tidak nampak di mata. Nah kalau terlalu banyak menghirup udara kotor mengakibatkan juga jadi racun ya di dalam tubuh kita. Jadi kalau diibaratkan tuh udaranya yang kita hidup sekarang tuh racun ya, racun asap. Nah Kanti-kanti ya, jadi makanya hati-hati demi kesehatan bersama, tetap menggunakan masker terutama yang banyak berkegiatan di luar rumah. Terima kasih banyak Kanti-kanti selalu mendengarkan Radio Manggis dan juga masih akan kita hibur kembali dengan beberapa lagu-lagu dangdut pilihan sekaligus kaget kita mendengarkan ceramah dan azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati ya, yang pastinya tetap dengarkan terus Radio Manggis. Masih banyak program lain yang akan hadir menemani Kanti-kanti sampai kaget malam. Selamat sore, salam sehat untuk Kanti-kanti bersama keluarga tercinta. Sekaligus saya pamit undur diri di program Serambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Qualen di apotik-apotik, toko atau gria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyuma Indonesia secara teratur. Koyuma Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti mulai panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyuma Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyok dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM UI. Dapatkan Koyuma Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Random FM, Radio Manggis.
1: Mana keangkuhan kesombongan dulu? Hilang. Oleh sebab itu ketika dipinjamkan Allah kekuasaan di tangan itu, pakailah. Coba dulu kalau dipakai menolong hamba Allah, duit bukan duit dia, duit Allah Ta'ala yang dipinjamkan Allah Ta'ala. Pakaikan, coretkan sikit untuk kelompok studi mahasiswa Riau. Sepaling-paling tidaknya didoakan mereka Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhi. Ya paham tidak? Itu tidak. Kalau mati, saya berpikir dua kali untuk mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhi. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dunia mengajarkan begitulah kesombongan itu, masya Allah. Nah, ini sebelum pulang. Setelah pulang ke Pekanbaru, makanlah saya di salah satu rumah makan jalan Sudirman. Sedang makan enak, tiba-tiba kata pegawainya, Pak, pindah. Pindah ke mana? Rupanya mau disusun meja panjang. Pindahlah kami yang rakyat jelata yang kecil-kecil. Susun meja panjang, turunlah dari mobil mewah tadi. Wah, orang-orang besar. Ternyata orang besar ini memang besar-besar badan. Duduklah makan. Makan. Kami pun menengoklah dari jauh. Begitu rupanya orang-orang besar itu makan. Banyak juga makan. Nah, habis. Hari ganti musim berubah. Tahun 2012, saya pun masuk ke LP. Dekat. Disitulah saya menengok di atas semen. Bukan keramik. Semen yang kotor. Ada karpet. Karpet plastik yang sobek lafu. Terduduklah dia pakai baju kaos di situ. Yang dulu mengusir kami. Lama saya bilang, ya Allah, begitu cepat engkau tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Masih di satu kota Pekanbaru, di tempat yang sama. Dulu kau tempatkan di setinggi-tingginya, sampai tak jadi makan ikan panggang kami malam itu. Sekarang kau jatuhkan di serendah-rendahnya. Lalu di mana yang disombongkan itu apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya pulang ke Pekanbaru 2008-2009. Datang kawan dari Jakarta, Mat, tolong bawakan saya ke rumah si Anu, bapaknya meninggal, kita takziah di Simpang Tiga. Iyalah, tegaklah kami berdiri menyambut orang datang. Salah satu yang datang ini seorang, bismillah, masya Allah, salaminyalah semua yang tegak berdiri. Saya paling pinggir. Pas giliran saya, tak ada salaminya saya. Sakit juga itu. Kata kawan saya, kenapa kau tak disalaminya? Saya malu karena saya orang Pekanbaru, dia datang dari jauh. Kenapa kau tak disalaminya? Saya bilang, mungkin sedih betul hatinya, tak nampaknya saya. Tapi dalam hati berkesan, kenapa saya tak disalaminya? Lupa. Saya pun tak ingat, karena banyak ini segala macam. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 datang telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustaz bisa makan siang hari ini ke jalan ini? Oh, makan siang? Doa tolak bala yang mana? Tolak makan siang mana ada? Insya Allah saya datang. Ya, datang. Datanglah makan siang. Saya sangka yang mau makan siang ini ramai. Saya lihat tak ada mobil parkir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di sini undangan makan siang. Iya, Pak Ustaz. Mana undangannya? Pak Ustaz sendiri. Pusial. Inilah gue dulu yang tak mengalami saya itu. Tapi saya tak mau ingatkan deh. Saya makan. Gulai wapo. Ini saya masakkan khusus untuk Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Makan. Selesai makan, baru saya ingat hadis yang diriwayatkan oleh John Ruskin. No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Ini ada apa-apa. Ini pasti. Selesai makan siang, tak berapa lama, kalender dengan gantungan kunci pun datang. Jadi ini Pak Ustaz. Ustaz kan ceramah itu ada beberapa jamaah. Iya. Ini kan mau pergantian tahun. Tolong Ustaz kasihkan kalendernya agak 10. pintu mana kunci, ditulis di situ, coblos nomor sekian. Mana kesombongan yang dulu? Hilang. Di dunia ini lagi, bagaimana di akhirat nanti? Ini menunjukkan, ini tak tertulis dalam Quran, tak tertulis dalam hadis. True story, kisah nyata, menggambarkan tentang orang-orang yang sombong ini berakhir dengan, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau Bapak Ibu di tengah lingkungan masyarakat nengok orang yang sombong, jangan khawatir, tak perlu cemas, senyum-senyum saja, semua akan berakhir pada masa itu. Memang begitulah serupanya sudah kodrat hidup ini. Makanya tadi ketika kita sholat, semuanya kita hadapkan ke arah kiblat, dan pada saat kita tempelkan yang paling tinggi ini ke lantai, apa kata kita? Subhana rabbiyal a'la, akulah yang paling rendah, ya Allah, tak ada lebih rendah daripada aku, ke lantai ini kutempelkan, dan engkau lah yang paling tinggi. Subhana rabbiyal a'la, engkau maha tinggi. Habis itu kita pun duduk at-tahiyatul, segala penghormatan, keagungan, kemuliaan, mubarakatul, segala keberkahan, salawatul, segala permohonan, tayyibatul, segala kebaikan, lillah, bukan punya aku, punya engkau semua, ya Allah. Habis itu ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu tidak juga kita memuji diri, kita tetap mengatakan astaghfirullahalazim. Mungkin tadi aku banyak silap salah. Fawailul lil musallin, di dalam solatku aku lupa mengingatmu, ampunkan aku lupa salah. Aku tak ada apa-apanya, ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang salat adalah orang yang merendahkan diri ke hadapan Allah. Itulah kenapa disebut simahum fi wujuhihim min atharis sujud, berbekas solat itu di wajah mereka. Apa maknanya? Solat memberikan efek terhadap sikap. Kalau orang benar solatnya, rendah hatinya, hilang sombongnya. Jadi kalau ada solat rajin, sombong menjadi-jadi juga, memandang, berjalan, mendongak aja ke atas, hidung pesek, kalau gerimis masuk air juga dalam. Ini tak memberikan efek dalam perilaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak cara Allah, banyak cara Nabi untuk mengingatkan kita tentang siapa kita, dari mana kita datang. Hari Sabtu, besok hari Ahad, masuk SMS kepada bapak hadiri akikah dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang biasanya begitu mukadimah. Kami kirimkan dengan SMS, hadiri akikah anak kami datang. Saya tak bisa makan kambing Pak Ustaz, disediakannya ikan dengan ayam. Kalau tak bisa juga kuahnya diambil sedikit. Maka masalahnya bukan makannya, menyambung silaturahim, nanti dibawanya anak itu keluar dari kamar, sallallahu ala Muhammad, tunjukkan dia sedang menunjukkan ke depan mata Abdul Somad. Hai Abdul Somad, inilah fotomu 38 tahun yang lalu. Panjangmu cuma sejengkal lebih sikit, tapak kakimu dua jari, dan kau keluar dari rahim ibumu, kau tak membawa apa-apa. Yang kau dapat sekarang, itu datang belakangan. Yang kau terima sekarang, itu titipan. Maka jangan kau lupa, halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celaka. Siapa itu orang yang celaka? Lam ya'rif qadrahu, yang tak kenal, tak tahu siapa jati dirinya. Inilah engkau. Itu bukan sekedar melihat bayi kecil mungil, kita sedang melihat diri kita di masa yang lalu. Selesai salat Jumat semalam, kemarin hari Sabtu, Jumat saya khutbah di Masjid Uin Suska. Selesai khutbah, salat, selesai salat, datang pengumuman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada jamaah Jumat sekalian. Sebelum khatib naik mimbar tadi, ternyata sudah meninggal dunia Profesor Dr. Hajjah Muhmidayeli, guru besar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska. Diharapkan kesediaannya untuk bertakziah. Lalu apa yang dilakukan umat Islam? Iza mata, kalau meninggal saudaramu, fattabi'ihu, iringi jenazah. Man syahidal janazata hatta tusalla alaiha, siapa yang menghadiri jenazah sampai salat jenazah, lahu qira', dapat pahala satu qira'. Wa man syahidal janazah ta'atta tudufan. Siapa yang menghadiri jenazah sampai ke pemakaman, lahu qiratan, dapat dua qirat. Sahabat bertanya, wa man qiratan ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud dengan dua qirat itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, mislul jabalainil azimaini, seperti dua bukit Uhud yang besar. Kenapa begitu besar balasan pahala mengiringi jenazah sampai ke pemakaman? Menengok. Kalau tadi undangan akikah, melihat dari mana datang, apa yang dibawa. Tapi saat melihat pemakaman, liang kubur, itulah tempat kau Abdul Somad, TP21, 2 meter kali 1. Situlah tempat engkau nanti. Apa yang akan kau bawa menghadap Allah? Oleh sebab itu semua sunnah-sunnah ajaran Islam itu kalau kita ikuti, dia semacam terapi. Satu yang diungkapkan Ustaz, 10 yang diungkapkan para pakar, tapi ada 1000 hikmah di balik itu yang tak tertangkap oleh akal. Maka hadiri saja, menengok orang sakit datang, undangan datang, orang meninggal jenazah dikuburkan hadir. Untuk apa? Ada makna-makna. Salah satu yang terkait dengan kaji kita subuh ini adalah mengikis, menghilangkan keangkuhan, kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimuliakan Allah, mati dalam keadaan hilang sombong, kibr. Yang kedua, ad-dain, dain utang. Ketika roh berpisah dengan jasad, bari'un, lepas dari apa? Dain, lepas dari hutang. Oleh sebab itu

0: antum kalau kamu menjalin transaksi utang piutang bidainin ila ajalin musamma, sampai pada limit batas waktu tertentu, faktubu, tulis. Waliyaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah ditulis oleh seorang penulis yang adil, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil. Illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada dua orang laki-laki, farajulun, satu orang laki-laki, wa mar'atani, dua orang perempuan. Sampai sedetil itu satu halaman khusus tentang hutang. Kenapa demikian? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lisyahid kullu dhanbin. Orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya. Pada saat tetes darahnya yang pertama sudah bersih segala dosanya. Illa dain, kecuali hutang. Sebab itu hutang mesti diselesaikan. Tapi bagi yang ada hutang-hutang dengan saya, jangan pula. Ustaz ni menyindir. Nah, saya tak pandai sendiri menyindir. Saya kalau ada, saya telefon langsung. Ini tak ada kaitan dengan. Ini masalah perlunya melepaskan diri. Oh, kalau begitu, mana bisa kami membuat pinjaman transaksi, Pak Ustaz? Bagaimana kami mau memastikan nanti mati tak melepaskan hutang? Ya, kalau hutangnya akan dilunasi, tertulis yang jelas. Hutang akan saya lunasi 1 Januari 2016. Meninggal bulan Oktober 2015. Ya tidak masalah. Nanti kan hutangnya akan dilunasi oleh ahli waris. Itulah gunanya ditulis itu. Jadi bapak ibu yang sedang berhutang, yang belum sampai batas limit waktu, jangan pula habis pengajian ini melunasi hutang semua gara-gara ini. Yang sudah jatuh tempo, yang belum, nanti dibayar. Itulah makanya warisan itu tidak boleh min ba'di wasiyatin, setelah wasiat yusabiha au dain. Nah, itu kriteria membagi harta warisan. Min ba'di wasiyatin, setelah diselesaikan wasiat sepertiga harta yusabiha, yang diwasiatkan si almarhum, au dain, atau hutang. Setelah dua-duanya dilunasi, barulah dibagi harta warisan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang yang mati syahid diampuni dosanya dari sejak tetes pertama darahnya keluar, lalu kemudian dia tidak merasakan azab kubur, lalu kemudian dia tidak merasakan hisab, tidak dain kecuali hutang, lalu bagaimana dengan kita yang mati normal, wajar, biasa-biasa saja? Oleh sebab itu, maka yang belum tertulis dengan administrasi keuangan yang baik, sebenarnya Islam sedang mengajarkan tertib administrasi. Sampai-sampai ditulis. Kita tahu bahwa ketika itu Al-Quran turun pada bangsa primitif, alat tulis tidak ada, kertasnya minim, sampai-sampai kitab suci Al-Quran saja ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang ceper. Tapi kenapa ayat yang paling panjang malah ayat tulis-menulis? Karena ini masalah konflik. Berapa banyak silaturahim putus gara-gara apa? Hutang, kacau balau. Berapa banyak majelis ilmu batal gara-gara apa? Hutang.
1: Wassalamu'alaikum.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabung jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lo. Permen yang lo kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA

0: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 7 malam. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabung jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti mulai panas, perih, kembung, dan masuk angin.

0: Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa didownload di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
1: 96 FM, Radio Manggis.
2: Manggis Radio.
3: Manggis Radio.
4: 96 FM, Radio Manggis.
5: Yang

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, nggak dulu deh, Bim. Perutku lagi nggak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal

0: kadas kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres.
1: Oles yang saja Neo Ultrasilin, pasti cepat hilang.
0: Neo Ultrasilin.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes.

0: Be, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang

0: dan batuk sekaligus.
1: Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut,
2: apa rebutan megawe sik, Bu?
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarinus Bright. Agarinus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.

Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabung jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: butuh air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal

0: Manu kadas kurap, olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin, langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA

gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyuma Indonesia secara teratur. Koyuma Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti mulai panas, perih, kembung, dan masuk angin.

0: RI dan LP POM UI. Dapatkan Koyoma Indonesia di apotek-apotek dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: aku nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Blue Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.